Orolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu eralang, abah bilong, abah jilon nalu le jani, ji alangui kerinya itu, ji alang kita bupa kerinya, ji kaya naya. Wo alang aja bu udah si, nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba, ke alal bilong. In kangis belen dok mitil indio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azadama du den dio kaske du al bike ele min dok ya bawana bunyungo na ababenga kibes jalum ya kai wala ye anin kafi jiseri jitaisen piyabo na do aljike ya burinyo wana zelan baye illa ke ngala ay sikere kring na arking ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalong udonga songa alambe yi na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akawnge ba na kalasi kange na kikira kwankilo nge arken oreto age ba ne ke mani age nama kanyana taringa kawe Nekim udah kau zaman nua tu dengan dia nama mazial asalnya ada kena dah teroksika lah nakim mama anya yang kena nasiyal asal buru kena nasiyal asal rita kena dia entarang nama junga entarang bayai nama buru totok putus seti kuah nama itu kamu tanya in dah mulai sesungguhnya

bayla bago ay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belen se palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dingang dosi kwa kena aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

na ete na modo kwel alang mitildigin kristi ngana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alang inzikagil ine nama yungkwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lompi nkwe namas janas kwasi kikuro teripi. Alang ye kuro ini kwasi. Aladien kuri nkwel ye namas kwasi kimale teripi. Alang si kwa na kieng taringa al kien taringa ala pangagi. Du al den sursi begipi as sasonga tulei. Alang si kimale jawliti. Na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alang si taringa nja jawu. Alang si taringa nja jalu. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alang ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alang si yang asi jitanga as jawa. Udonga tuleng asi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisigis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekaw. Daendora ada longalan taringa ki malekaw. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajang. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja, taringja ndora, ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi, ki kwan taringa njanga ndora. Duong kwe kingasi gis, taringa pi. Daele undul, alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo abaki, ki koranga jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndora le kaule. Inamas jundinga songwa undul. Ide namas ejein koranga si jabung. Abaji jingo ri it. Alji lompi le yuel. Ela ba dini. Aba udonga si sa songa puto yel. Bas way sa songa undul. Na alang ki ela way zi karakawi. Bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulle gel.

Lonting kurang jari. Terus janji kuali jela jela undu. Lain nasi sasama donggore indel. Kurgal elain nasi sasama donggore indel. Na donggore jeng ine nama ilong aldu udongasi. Impi alia kuali sanga tulai. Na lompi udonga uungasi al den kwen jirsimu kela amiba. Na au nadin sursi ken korangaleja. Nukwa kitsi juenyi asa kientonga lotok tidi. Na jitangale karajangwi. Ji madgin kwa kit puldung korul. Asa seje akimba. Kise dinjain ala longiti. Kagis undul. Kwa kerangasi jitangale asjoba. Ling jige sasonga ki. Kwa kit asa seje akimba. Kwa kerangasi kusenga kundula. Yemba ilong alang koranga tulenga kabe. Aba akasingiba. Yembang kegila jige isi. Nama in angal kanka ila uti.

na kain keljam kwa ette ina ning karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adeng kirsimo na asan kir kerka kitar kainge ne kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kengang al dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kir kerka na ete na may nakarin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kan udonga kirkerka ki dar kayenge ne ki dar kayenga ke na longa dingang dotsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilai nan zigi kayenge.

na ete namugal kwel alan dangirtimo era sikirtimo alkingwa borum na borum namen kwal otama allong songangalen voluntarinja nama dik janingin kirtimo na namakwel asanjanyingile kanyi janingi nemailan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyintia kientaringare na janingi dognoma longa songa ngarendi zijua zan kin ala se janingi borum tarere dik nemoki gutinja do kwa kit al zi kinga na jurenga dokenage yen balon alan gutle putokerale elain na boru gutinja kwel alan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulle baba na songwa abalum ba duker na undul na bingasi gista mukirel na mbeleng al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ini gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dimburu se stare tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guta kalma Jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na niyyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Naka kire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Naka kire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Naka kire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Nama si yen kiwe na kawwe na tarika na margi njwa al di le songa tulle yang yasi asa jawli tiba indalang ji irian jobo ilaying na duldin dio lompi al kwasipya ba deling si sokaja deling asang on duo lianama nama wai na kila sokan dio jinwa jwela sa nyasi jawli otan kit se ji jiwi alan si kiwe na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

0: balla kan ga jam kwa daim barnamij orren wudu anjaare na daim barnamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatu lenga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa lang kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombar ke donga togi na ma yidu dien barangu nyin na wudu ngakaldi na kotenga sarra sur kago na ete na makwel alangi tirik ilain kirsingo madgisi nyingi na kwa jujundi daim beledok na kwa adisi tumkari matning kawungi na donga toke na ine maindinga zaki kei na kanji mwala kariba nama mayramba na support sa tirika ni na kang nakal kiengal jam kwa su donga kanel bago mayramba na na kwa zi donga bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa deldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefa na kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana nan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulay na doksi kwasi nan jwana ganma wo to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dombaing una kusan an karabaing na uika azangal daimboru su ko bo iding na kwa dengiri nui kay alangis kabe na namato udo atu la kay na ko lalan dengin kirso asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dag dikelkam yalma kayinga na kayin